0: psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah masuk jam 7, artinya aku bakalan kasih tahu ke kamu juga informasi seputar cuaca di Sumatera Selatan, teman Pro 2. Dan seperti biasa juga nih, informasinya nih pastinya valid banget, teman Pro 2, karena langsung dari BMKG Sumatera Selatan pastinya, teman Pro 2 ya. Dan kalau kata BMKG, pada pagi hari ini di Minggu 2 Agustus 2026 bakalan cerah berawan, teman Pro 2 ya. Jadi untuk siang dan sampai sore hari, tapi bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Pagar Alam Lahat, Empat Lawang, dan Oku Selatan. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku dan Oku Selatan tuh. Terus untuk suhu udaranya sendiri di wilayah Sumatera Selatan, dataran rendah sekitar Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Ogan Ilir, itu untuk suhu udaranya sekitaran 25-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52-98 persen, teman Pro 2 ya. Dan untuk suhu udara di wilayah Sumsel, daratan tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku, itu sekitaran 18-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55-100%, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat nih dari perkiraan cuaca, kemungkinan di Palembang bakalan cerah-cerah aja, teman Pro 2 ya, sampai malam nanti. Jadi untuk kamu yang pengen punya aktivitas di luar, kayaknya hari ini cocok banget untuk aktivitas-aktivitas kamu, teman Pro 2. Pastinya gak akan kehujanan, tapi bakal kepanasan. Tapi meskipun bakal kepanasan ya, pastinya bisa kamu cegah ya, teman Pro 2, dengan menggunakan mungkin baju-baju yang agak lebih cerah, teman Pro 2. Karena katanya nih, kalau pakai baju yang cerahan tuh gak pakai yang gelap-gelap, kalau lagi panas, itu panasnya gak terlalu nyerap ke kulit langsung. Dan juga, teman Pro 2, ini yang paling penting, jangan lupa juga untuk pakai sunscreen. Nah, ini teman Pro 2, supaya kulit kamu tetap sehat dan gak kebakar di luar nanti, teman Pro 2 ya. Dan make sure juga untuk selalu minum air putih yang cukup juga, supaya kamu terus terhidrasi di tengah hari-hari yang panas. Oke, teman Pro 2, kalau kamu juga masih pengen request lagu-lagu favorit kamu, bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung komen di aplikasi RR Digital, yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dalam waktu dekat ini ternyata bakalan ada event besar lagi, teman Pro 2, untuk para atlet nasional kita, di mana nanti di tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026 ini bakalan berlaga 432 atlet Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 tuh teman Pro 2 ya. Dan mereka bakalan bertanding di 35 cabang olahraga, di mana kontinen Indonesia juga diperkuat oleh 148 pelatih dan 32 anggota tim Chef de Mission atau CDM. Seluruh atlet juga bakalan berangkat melalui proses seleksi dan evaluasi bersama Kemenpora serta NOC Indonesia, teman Pro 2 ya. Wow, keren banget nih. Semoga kita doakan ya keberuntungan untuk para atlet kita nanti, berarti teman Pro 2 ya. Selain itu juga Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktahari juga menegaskan bahwa Asian Games itu bukan cuma soal bertanding aja, tapi juga kesempatan menunjukkan bahwa prestasi olahraga Indonesia itu terus berkembang di tingkat Asia. Dan pemerintah juga melalui Kemenpora optimis bahwa kontingen Indonesia itu mampu bersaing karena seluruh atlet yang dipilih itu dinilai memiliki kesiapan dan peluang meraih prestasi. Tuh, wow, keren banget teman Pro 2 ya. Kayak aku bilang, jadi kita banget nih, kita warga Indonesia tuh wajib banget ngedoain para atlet kita nih, semoga nanti di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini mereka bisa meraih prestasi yang luar biasa teman Pro 2 ya. Pastinya bisa bawa medali emas ke Indonesia juga. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tahu tentang kesiapan para atlet menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, kamu juga bisa langsung mampir aja untuk baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.
1: Here we go.

0: Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Curtis dengan Red Red, teman Pro 2. Yang emang lagu satu ini kayaknya jadi lagu yang wajib banget masuk ke playlist olahraga ya gak sih teman Pro 2? Karena emang wow, sangat bikin semangat 45. Kalau aku dengerin teman-teman aku lagi olahraga, pasti mostly ngidupin lagu Red Red dari Curtis ini. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal olahraga, ternyata gear yang kita pakai untuk olahraga itu berpengaruh juga sama performa olahraga kita teman Pro 2. Mungkin kita menganggapnya kayaknya pakai barang-barang yang biasa-biasa aja gitu, ya udah nggak apa-apa kali ya. Tapi ternyata kalau kamu pakai barang yang nggak sesuai sama olahraga yang kamu lakukan teman Pro 2, itu juga bisa menyebabkan cedera. Nah, salah satunya itu adalah gear sepatu olahraga teman Pro 2 yang sekarang pastinya tuh banyak banget beredaran ya, sepatu olahraga di mana-mana dengan bentuk yang beragam gitu, teman Pro 2, warna yang beragam juga pastinya. Nah, gimana sih sebenarnya dan kenapa sepatu olahraga ini ternyata jadi salah satu gear yang penting banget untuk diperhatikan teman Pro 2? Nah, ternyata sepatu olahraga itu emang bukan cuman gaya-gayaan aja, tapi emang dibuat khusus untuk beberapa olahraga gitu teman Pro 2 ya. Kayak misalnya sepatu lari itu dibuat untuk menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket itu tuh memberikan dukungan saat melompat dan bergerak ke samping. Nah, gimana kalau salah pilih sepatu? Resikonya bakalan cedera teman Pro 2. Kaki bisa lecet, kesleo, bahkan mengalami cedera otot dan sendi karena kurang mendapatkan penyanggaan yang tepat. Jadi teman Pro 2, ukuran dan bahan itu juga penting banget untuk kamu perhatiin kalau kamu beli sepatu olahraga. Jadi pilihlah sepatu yang emang pas di kaki dan memiliki sirkulasi udara baik supaya bisa tetap nyaman meskipun dipakai olahraga dalam waktu yang lama. Nah, kalau juga sol sepatunya udah mulai tipis atau bantalannya udah mulai kerasa keras, itulah saatnya kamu harus ganti sepatu olahraga juga teman Pro 2. Jadi jangan dipakai lagi karena takutnya bisa menyebabkan cedera yang lebih parah lagi ke depannya gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ini sesuatu yang sering kita anggap remeh teman Pro 2, ternyata kalau kamu suka olahraga wajib banget tahu dan punya gear yang pas juga teman Pro 2. So untuk kamu juga yang pengen tahu gimana sih misalnya cara milih sepatu olahraga yang pas gitu teman Pro 2, dan kenapa sepatu olahraga dan gear-gear olahraga ini harus disesuaikan dengan olahraga yang kamu pilih, itu juga kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Dance Baby dari Boy Pablo, requestan dari Arkan ya. Terima kasih Arkan udah request di Pro 2 Palembang. And aku juga mau nyapa-nyapa yang udah join di WhatsApp kita di 0816-110916. Ada Dinda. Halo Dinda, selamat pagi. Kata Dinda, katanya pagi hari ini dia pengen dengerin lagu One Direction History, katanya gitu. Itu pengen reliving the pathway. Aduh. Iya, iya, iya Dinda. Oke, deh bakalan aku puterin setelah ini ya Dinda. Terus juga selanjutnya ada Vina yang bilang pengen dengerin lagu Paul Partohap You Plus Me. Bagus banget nih lagunya juga teman Pro 2 ya. Terima kasih yang udah join-join di WhatsApp kita teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang masih pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, aku masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi kamu masih bisa request bareng Naura di 0816-110916 dan juga kamu bisa request di aplikasi RRI Digital juga tentunya di live chatnya, nanti kamu tinggal komen aja di situ, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So teman Pro 2, aku bakalan langsung puterin aja nih requestan dari Dinda. This is History dari One Direction.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
9: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu itu nonton film sampai bikin kamu nangis-nangis banget, teman Pro 2? Mungkin karena emang kebawa sama emosi ceritanya, atau juga karena acting-acting para pemainnya yang luar biasa banget, sampai kamu juga ikutan tersentuh gitu ngeliat mereka, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, ini ada salah satu kejadian ya, yang dimana nih belum nonton filmnya aja, baru baca naskahnya udah termehek-mehek, teman Pro 2. Bener banget teman Pro 2 ya. Ini Vin Diesel yang baru aja bagiin unggahan di Instagram dia, mengaku kalau dia nih menangis saat selesai membaca naskah untuk film terbaru Fast and Furious ya, yang bakalan bertajuk Fast Forever, teman Pro 2. Dimana ia mengatakan bahwa setelah membaca naskah tersebut, dia meneteskan air mata gitu, saking dia terharunya, teman Pro 2. Belum acting aja udah terasa sampai hati ya sedihnya gitu, teman Pro 2. Bahkan dia juga mengaku bahwa naskah tersebut itu sebagai naskah terbaik yang pernah ia baca dalam beberapa dekade. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dia juga memberikan sedikit bocoran ya untuk film Fast Forever nanti, yang kata dia bakalan memiliki keterkaitan dengan film pertama The Fast and the Furious yang akan tayang kembali di bioskop pada tanggal 21 Agustus 2026 ini, untuk merayakan ulang tahun ke-25-nya juga, teman Pro 2 ya. Yang emang nih kalau ngomongin tentang Fast and Furious ini memang jadi salah satu film yang legendary banget ya. Kayaknya kalau kamu lahirnya di tahun 2000-an, kayaknya kamu sudah mengikuti Fast and Furious tuh dari awal sampai sekarang yang ke-11 nanti gitu, teman Pro 2 ya. Dan rencananya film ini juga bakalan rilis nanti di tanggal 17 Maret 2028 tuh, teman Pro 2 ya. Makanya nanti bakal ada perilisan ulang lagi di Agustus nanti untuk menyambut film terbarunya juga tuh, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka sama Fast and Furious, jangan lupa tuh langsung catat tanggalnya di tanggal 17 Maret 2028, nanti bakalan tayang filmnya nih. Dan untuk kamu juga nih, gimana? Apakah kamu excited juga nih untuk nonton Fast and Furious ini? Karena kan udah 11 film ya teman Pro 2, artinya nih udah banyak banget yang dilaluin. Kira-kira nih ceritanya bakalan berkembang kayak mana ya, teman Pro 2? Apakah kamu punya teori-teori seru tentang kemungkinan ceritanya tuh bakalan gimana? Nah, boleh kamu bagiin teori-teori seru kamu tentang Fast and Forever ini di WhatsApp kita di 0816 10916.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

You should listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Material Lover dari Sienna Spero, teman Pro 2, yang emang lagu satu ini juga jadi salah satu lagu yang diputer di film yang ikonik banget, yaitu The Devil Wears Prada 2, teman Pro 2, yang emang baru aja rilis ya beberapa bulan lalu, dan sekarang udah resmi kembali rilis di platform digital teman Pro 2, yaitu di Hulu dan juga Disney Plus. Wow, finally kamu bisa nonton lagi teman Pro 2. Mungkin kamu yang udah nonton di bioskop kemarin kangen pengen nonton lagi suasana filmnya gimana gitu, atau untuk kamu yang emang belum sempet nonton filmnya di bioskop tapi udah penasaran banget, finally udah bisa nonton ya di legalnya nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang gak tahu juga, The Devil Wears Prada 2 ini menceritakan tentang kembalinya Miranda Priestly yang berjuang untuk menyelamatkan majalah fashion dia Runway teman Pro 2 dari kemunduran akibat era digital. Jadi emang pada saat itu majalah udah gak terlalu relevan lagi ya, gak banyak yang beli lagi. Tapi sekarang beralih ke digital teman Pro 2, yang akhirnya itu ngebuat Miranda harus berpikir keras nih, gimana caranya supaya Runway ini tetap relevan di pembaca-pembacanya. Dan akhirnya nih Miranda terpaksa bekerja sama dengan Andy Shack teman Pro 2, yang kebetulan banget juga direkrut di Runway gitu beberapa bulan belakangan itu. Dan di Andy ini bekerja sebagai editor untuk feature majalahnya Runway juga teman Pro 2, yang akhirnya mereka berdua kembali bekerja sama setelah kejadian di Devil Prada 1 ya kan, yang dimana nih kembali seru banget dilihat dinamikanya antara Andy dan juga Miranda teman Pro 2, yang ternyata masih cocok untuk kerja sama bareng gitu kan. Secara garis besar sebenarnya personality mereka tuh sama, sama-sama hobinya kerja. Jadi emang cocok banget teman Pro 2. Dan untuk kamu yang udah nonton Devil Wears Prada 1, pastinya Devil Wears Prada 2 ini jadi momen yang nostalgia banget, karena emang filmnya tuh masih menghadirkan cast-cast lama ya, mulai dari ada Anne Hathaway, terus tuh juga ada Meryl Streep, ada Emily Blunt, ada juga siapa lagi ya, Stanley Tucci, ada Tracy Thomas gitu teman Pro 2. Jadi nama-nama yang emang udah sempet muncul gitu ya di Devil Wears Prada 1, muncul lagi di Devil Wears Prada 2. Jadi emang nuansanya nostalgia banget, tapi lebih modern aja dengan baju-bajunya yang emang khas 2026 banget gitu ya trennya. So untuk kamu teman Pro 2 yang udah nonton atau belum nonton Devil Wears Prada 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu suka atau kamu malah lebih suka yang pertama gitu teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, di hari Minggu ini dari jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngobrol santai seputar budaya dan juga pariwisata. Nah, jadi teman Pro 2, sebelum kita mulai ngobrol lebih banyak nih, aku pengin tanya dulu sama kamu semua nih. Kalau kamu lagi liburan, biasanya yang pertama kali kamu cari itu apa? Tempat yang estetik untuk foto, pemandangan alamnya, atau justru makanannya tuh teman Pro 2. Nah, ini tuh menarik banget teman Pro 2. Karena sekarang nih banyak banget orang yang rela datang ke suatu daerah bukan cuman buat lihat pemandangannya aja, tapi juga buat nyobain makanan khasnya yang langsung dari tempat asalnya gitu ya. Bahkan ada banyak orang yang sengaja ikut kelas masak, belanja ke pasar tradisional, sampai belajar resep turun-temurun dari warga lokal juga supaya makin dekat sama kuliner daerah tersebut. Jadi sekarang nih liburan tuh bukan cuman soal jalan-jalan aja, tapi juga tentang mengenal budaya lewat cita rasa makanannya tuh. Wow, seru ya teman Pro 2. Nah, ternyata tren ini juga jadi salah satu tren yang lagi naik daun banget ya. Dan di segmen berikutnya aku bakalan kasih tahu kamu gimana sekarang wisata kuliner itu menjadi salah satu alasan utama orang memilih destinasi liburan. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira tuh kenapa ya bisa wisata kuliner tuh jadi salah satu destinasi yang bikin orang pengen datang ke tempat tersebut, aku bakalan kasih tahu infonya selanjutnya teman Pro 2. Jadi make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi aku udah sempat bilang kalau sekarang banyak banget orang memilih destinasi liburan karena makanannya. Dan ternyata itu bukan cuman perasaan kita aja teman Pro 2, tapi emang real faktanya gitu. Waduh. Jadi berdasarkan data terbaru dari Airbnb, pengalaman wisata bertema kuliner atau Airbnb experience tuh menjadi salah satu kategori yang paling diminati wisatawan di Indonesia. Bahkan kategori food and drink itu berhasil menjadi kategori terpopuler ketiga setelah wisata alam dan sejarah budaya teman Pro 2. Menariknya lagi, lebih dari 90% pemesanan pengalaman kuliner tersebut berada di Bali. Tapi yang dicari wisatawan ternyata bukan sekedar makanan di resto terkenal aja. Mereka justru ingin merasakan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal, mulai dari belanja di pasar tradisional, belajar masak resep keluarga, sampai menikmati hidangan yang dimasak bersama warga setempat tuh. Wow, jadi memang vibe-nya homie banget ya teman Pro 2. Dan data Airbnb itu juga menunjukkan pencarian penginapan yang memiliki dapur meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang artinya juga nih, semakin banyak wisatawan yang ingin membawa pulang pengalaman itu bukan cuma dalam bentuk foto aja, tapi juga lewat memasak yang bisa mereka coba lagi di rumah nantinya. Bahkan ada beberapa ulasan juga teman Pro 2 dari wisatawan yang mengalami, yang membagikan pengalamannya makan kuliner di Indonesia, dan rata-rata mendapatkan nilai 4,94 dengan kata-kata seperti otentik, tradisional, lokal, interaktif, dan juga kekeluargaan paling sering muncul dalam ulasan mereka. Wow, memang Indonesia tuh dekat banget sama nilai-nilai tersebut teman Pro 2 ya, dari kekeluargaan, hal-hal yang otentik and tradisional, itu tuh Indonesia banget. Dan selain itu teman Pro 2, belum lama ini juga Airbnb juga mengadakan acara tajuk Culture and Culinary Trail Luncheon di Bali bersama Chef Arnold dan Reonel Pornamo. Mereka juga ngajak para tamu menikmati hidangan berbahan lokal sekaligus mengenal cerita dan budaya di balik setiap makanan. Karena memang makanan tuh bukan cuman soal rasa aja teman Pro 2. Jadi setiap hidangan tuh pastinya punya cerita, sejarah, dan tradisi yang membuat sebuah daerah tuh terasa makin hidup, ya kan? Nah teman Pro 2, aku jadi penasaran nih, kalau kamu lagi liburan atau datang ke suatu tempat tertentu teman Pro 2, kira-kira yang pertama kali kamu datengin itu apakah kulinernya seperti aku bilang tadi, atau kamu masih memilih wisata alamnya teman Pro 2, atau mungkin ada makanan khas dari suatu daerah yang bikin kamu pengen balik lagi ke sana, atau juga suasana tempatnya yang bikin kamu pengen balik lagi, kira-kira apa tuh teman Pro 2? Boleh kamu bagiin di WhatsApp opini kamu di 0816 110916, dan selanjutnya bakalan aku bacain opini-opini kamu di segmen selanjutnya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tadi aku udah sempet tanya ke kamu, teman Pro 2 ya, kalau liburan kamu lebih pilih wisata kuliner atau wisata alam? Nah, ternyata banyak banget teman-teman Pro 2 yang jawab beragam nih teman-teman Pro 2. Ada yang bilang, aku kalau liburan yang dicari pastinya makanan khasnya dulu, soalnya makanan itu yang paling bikin kangen sama suatu daerah. Wow, iya sih, setuju banget nih. Karena emang kalau makanannya enak tuh langsung kayak teriang-iang gak sih? Kayak tiap hari tuh langsung kepikiran, eh kalau waktu di daerah sini aku makannya ini loh gitu kan. Langsung pengen dipromosiin ke semua orang juga ya gak sih teman-teman Pro 2. Terus juga ada yang bilang, ini Alvin ya teman Pro 2 yang bilang kalau aku suka dua-duanya. Pagi keliling tempat wisata, sorenya cari kuliner lokal. Wah, ini jawaban netral ya teman Pro 2. Tapi kayaknya dua-duanya emang harus selalu dijalanin ya, berbarengan gitu ya. Kayak benar kata Alvin, mungkin pagi kita bisa wisatawan di mana gitu ya tempatnya, bisa lihat pantai, lihat gunung gitu. Terus misal sore-sorenya kita cari kuliner-kuliner yang khas daerah tersebut. Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Ternyata banyak banget ya yang emang udah percaya kalau cara paling seru mengenal suatu daerah itu adalah lewat makanannya juga nih. Karena dari satu piring makanan nih kita bisa tahu bahan lokal apa yang digunakan, tradisi memasaknya gimana, sampai cerita yang diwarisin oleh generasi ke generasi. Makanya gak heran kalau sekarang banyak banget wisatawan yang lebih memilih ikut kelas masak, berkunjung ke pasar tradisional, atau makan di rumah warga lokal dibanding datang ke restoran biasa teman Pro 2. Jadi kalau nanti teman Pro 2 punya kesempatan libur, jangan cuma cari tempat yang viral aja, coba juga makanan-makanan kuliner yang khas dari daerah tersebut, ngobrol sama penjualnya, atau cari tahu cerita di balik makanan itu. Siapa tahu justru pengalaman sederhana kayak gitu bisa jadi pengalaman paling berkesan untuk kamu dan bikin kamu pengen balik lagi ke daerah itu teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 lingkaran dari Gea, teman Pro 2 yang sayang banget. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di pada hari ini. Tapi jangan sedih karena selanjutnya di Santai Siang kamu bakalan ditemani sama Erin sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. So, aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk kamu semua, teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini. Thank you so much. We have so much fun together, right? Maksa ya teman Pro 2. Tapi semoga iya ya. So, aku cuma ngucapin dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Happy weekend dan bahagia selalu untuk kamu semua teman Pro 2.

Teman Pro 2, Sanyian Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali. KPK menekan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program koperasi desa atau juga Kelurahan Merah Putih. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki menilai setiap program pemerintah memiliki potensi resiko penyalahgunaan wewenang. Karena itu aparatur negara dituntut memiliki komitmen untuk mengelola resiko serta menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Marc Cucurella bergabung dengan Real Madrid setelah menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Bek kiri Spanyol tersebut memiliki pengalaman panjang bersama dengan klub-klub La Liga. Cucurella sendiri berpotensi tampil dalam El Clasico menghadapi FC Barcelona. Spider-Man Brand New Day melanjutkan kisah Peter Parker yang hidup tanpa dikenali siapapun setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dengan Tom Holland kembali memerankan Spider-Man bersama dengan jajaran pemain lama dan juga baru. Cerita menghadirkan tantangan baru bagi Peter Parker sekaligus membuka arah baru perjalanan Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Sayang Santai Siang teman Pro 2 bareng sama Erin Azali siang hari ini. Dari jam 10 sampai jam 3 aku bakal nemenin kamu. Dan dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal ada di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu hits. Saat ini bakal aku puterin buat kamu. Dan buat kamu yang juga pengen request lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp di 0816 11 06 916.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nagila teman Pro 2, main-main gue ya. Dulu sih orang-orang mikirnya, aduh hipdut apaan nih gitu kan, hipdut apaan nih. Wah sekarang semua dihipdutkan ya. Dan yes, itu juga jadi salah satu lagu yang paling banyak juga di request yang hari ini teman Pro 2 ya. Tapi selain dari Nagila, ada juga yang request lagunya dari Justin Bieber yang Intention. Aduh aku juga suka lagi lagu ini ya teman Pro 2. And selain Justin Bieber, aku juga masih punya Jenny Less Than A Lover buat kamu. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ada Jaehyun, teman Pro 2, Flaming Hot Lemon. Ya itu sebenarnya lagunya udah lama banget sih, sebelum dia wamil malah teman Pro 2 ya, yang dirilisnya. Tapi sekarang udah pada comeback dari wamilnya teman Pro 2 ya, si Jaehyun udah comeback lagi. Si Taeyong juga udah balik ya dari wamilnya. Yang kemarin NCTzen bilang laut jaga Taeyongku itu gimana sekarang udah seneng pasti dong ya. Ya teman Pro 2. Jadi emang NCT 127 itu bakal comeback ngerayain 10 tahun debutnya ya, dengan album ya ke-7 yang dikasih judulnya Blingy teman Pro 2. Jadi album ini bakal dirilis di tanggal 24 nanti, dan Blingy ini ada 9 lagu ya teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, Blingy ini bakal menghadirkan 9 lagu dengan konsep yang merefleksikan ya perjalanan panjang NCT teman Pro 2 selama 1 dekade. Dan album ini nih disebut-sebut membawa pesan ya mengenai kayak ya kebanggaan, pride-nya para anggota ya terhadap perjalanan mereka yang udah memang lama banget teman Pro 2, karena memang sejak debut lewat Fire Truck ya, terus juga Cherry Bomb, banyak banget lagu-lagu NCT yang juga populer teman Pro 2 ya, dan masuk menembus tangga lagu Billboard pastinya. Dan untuk order albumnya sendiri sebenarnya udah dibuka teman Pro 2 dari sekarang ya, kamu bisa lihat aja di sosial medianya NCT, baik itu di X NCT SM Town _127 atau juga di Instagram, mereka juga udah info. Tapi kalau info lebih lengkap mengenai comebacknya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zelia siang hari ini. Dan aku masih nemenin kamu pastinya dengan lagu-lagu yang bisa kamu request, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita ya di @pro2rripalembang, teman Pro 2. Kalau tadi aku muterin lagunya banyak juga ya, teman bahagia ya. Terus juga aku muterin lagunya Jenny ya, Less Than A Lover. Nah ini aku bakal muterin lagunya dari Bad Bunny yang udah di request sama Intan yang ada di Jakabaring tadi. Terus juga say hi juga buat Raka yang lagi di jalan, katanya sih mau putar-putar Palembang doang. Ingat Raka ya, minyak lagi mahal. Tapi buat kamu juga yang pengen request, teman Pro 2 masih aku tungguin sampai nanti di jam 12 pastinya. Pro 2 Hitlist, langsung aja hit WhatsApp di 0816 11 06 11 16, atau Instagram di @pro2rripalembang.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Hey everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. RRI English Corner, speak more, fear less.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

food ataukah harus kita mencoba makanan-makanan baru nih? Karena kan sekarang banyak banget ya yang jual makanan-makanan baru di Kota Palembang dengan berbagai inovasinya, teman Produa. Gimana nih menurut kamu? Kirim dong pendapat kamu di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau ke Instagram kita juga boleh di @produa_rri_palembang.

Ya, tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: He spoke with free.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Forensik Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan bittersweet ya, dari Medicine Beer, teman Pro 2. Karena ini udah di jam 1, seperti biasa ya. Info-info dari mana, teman Pro 2? Yes, dari dunia olahraga, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu ya. Jadi, kali ini ada Leo dan juga Daniel yang melangkah ke Final Taipei Open 2026, teman Pro 2. Jadi emang ganda Indonesia ya. Ganda putra Indonesia, teman Pro 2. Leo Rolly dan juga Daniel Martin ini melangkah ke Final Taipei Open 2026 dan menuntaskan perlawanan unggulan 6 ya, Hiroki Akamura. Dan mereka tuh menang secara streak set 21-18, 21-10, teman Pro 2. Pertandingannya itu berlangsung selama 34 menit di lapangan 2 ya, Taipei Arena, di hari ini tadi pagi, teman Pro 2, ya kemarin, teman Pro 2. Dan ini merupakan perjumpaan pertama mereka bareng perdana ya, Leo Daniel bersama dengan Hiroki dan juga Kyohei, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu mau tahu info lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungin di mana? Di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda

Nanti, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, selain teman-teman yang 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Karena udah di jam 2 ya, seperti tadi yang aku bilang, teman Pro 2, aku bakal nganterin kamu ke Pro 2 Jakarta. Karena bakal ada Indotop dan juga International Top Chart yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. And then, aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah station bareng sama aku dari jam 10 tadi ya, teman Pro 2. Besok aku bakal nyapain kamu lagi pastinya. So, dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, send out to jog, send out to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: Beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: dari dua yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 5 besar kita minggu ini di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girls, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sinas Piro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershop Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Weekend.
1: Sembilan satu koma enam Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Setelah kamu dengerin chart dari Pro 2 FM Jakarta, akhirnya sekarang sore ceria weekend di Pro 2 FM Palembang bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Kamu tentunya bakal dengerin kabar terbaru seputar kota Palembang, dan kalau mau dengerin lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini ya masih dengan kabar terbaru seputar kota Palembang. Yang mungkin baru-baru ini ya, di bulan lalu kamu udah dapetin sensus ekonomi ya dari petugas-petugas nih. Nah, ternyata sensus ekonomi ini tuh bukan penentu pajak ataupun perubahan desil bantuan kita nanti, teman Pro 2. Ini dikonfirmasi oleh BPS Sumatera Selatan yang menjamin kalau data sensus ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk penetapan besaran pajak masyarakat. Jadi data sensus juga nggak akan mengubah status desil penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan respons ya terhadap kekhawatiran masyarakat yang kayaknya makin banyak yang enggan memberikan data karena takut menanggung beban pajak yang lebih besar atau kehilangan hak bantuan sosial. Dan ini juga menurut BPS, perubahan data DTSN ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh pendamping program keluarga harapan atau PKH dan operator desa. Sementara BPS ini hanya menerima hasil pembaruan yang telah diverifikasi tersebut. Nah, untuk kamu yang penasaran info selanjutnya bisa banget baca di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bahagia itu emang sederhana ya, Tuan Pro 2 ya, kata Shalom 7 sebenarnya. Dari hal-hal kecil aja yang bisa kita syukuri tentunya. Dan sekedar jalanan sore ini lancar buat kamu yang lagi di perjalanan juga, tentunya itu jadi hal-hal yang bikin kamu bahagia. Sederhana tapi ya efektif banget buat bikin bahagia. Sebaliknya kalau jalanan lagi macet-macetnya, itu mah bikin mood parah banget, kacau. Tapi untungnya ya, untuk sekarang Tuan Pro 2 di jalan sekitar Simpang Polda ini gak yang semacet biasanya kalau hari weekdays ya, karena ini weekend juga. Tapi menuju flyover Angkatan 66 Tuan Pro 2 menuju Jalan R. Sukamto itu kelihatannya cukup padat nih, karena ini weekend ya, sepertinya warga Palembang lagi nyari-nyari rekreasi ya. Kalau kamu gimana nih Tuan Pro 2, rencananya sore ini mau ngapain aja? Atau mungkin udah persiapan buat besok menghadapi hari Senin ya? Waduh, belum juga malam Senin, tapi udah siap banget sama hari Senin ya. Apapun rencana kamu sore ini Tuan Pro 2, tentunya semoga aja nanti semuanya berlangsung sesuai rencana kamu ya. Mungkin yang udah kepikiran rencana hari Senin, ya santai aja dulu, masih ada hari Minggu beberapa jam lagi ya kan. Dan tentunya masih ditemenin sama Divya di Pro 2 FM Palembang dengan lagu-lagu keren, salah satunya Bara Suara, Pikiran, dan Perjalanan.

0: Udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.

Itu dia Tombro 2 Lomba Sihir dengan Andai Saja. Emang lagunya Lomba Sihir tuh gak ada yang gagal gak sih? Apalagi sekarang juga Lomba Sihir lagi rame banget ya. List konsernya di mana-mana. Agustus aja udah dari tanggal 1 sampai 23 tuh jadwalnya. Nah Tombro 2 juga, kalau mungkin kamu suka banget sama lagu-lagunya Lomba Sihir, kayaknya harus wajib pantengin terus deh ya media sosialnya Lomba Sihir. Apalagi bentar lagi kita juga bakal ada, gak bentar lagi dong ya, masih sebulan lagi nih. Tanggal 4 September nanti bakalan ada perpanjangan album kedua dari Lomba Sihir yang bertajuk Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Ya, yang lagu barusan kita dengerin tadi, Andai Saja, itu termasuk di album Obrolan Jam 3 Pagi ya. Nah nanti album keduanya, perpanjangannya, tanggal 4 September bakalan rilis tuh, Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Aku sih penasaran banget ya, kira-kira gimana ya album Lomba Sihir selanjutnya. Kayaknya anti gagal deh ya. Ya gak sih Tom Pro 2? Dan kalau kamu juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palembang, tentunya langsung aja WhatsApp di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu. That was Niji with Cinta dan Portal Waktu, request dari Alia di Ilir Timur nih tahun Brodo 2. Wah wah wah. Dan juga kalau aku lihat-lihat ya, udah masuk jam 5:30. Sekarang juga aku lagi mantau CCTV di Plaza 7 Ulu ya. Dan ternyata udah rame banget nih teman Bro 2 yang nongkrong di pinggir Sungai Musi ya. Mungkin enak juga sih vibe-nya karena udah sore dan menuju matahari tenggelam ya, alias sunset nih teman Bro 2. Mungkin kamu yang pengen lihat sunset hari ini bisa banget cari spot-spot enak juga di Kota Palembang. Atau kalau ada rekomendasi, kamu boleh banget rekomendasi juga ke aku dan teman Bro 2 tentunya. Dimana sih spot-spot terfavorit kamu untuk lihat sunset hari ini? Ini mungkin teman Bro 2 yang pengen mengakhiri minggunya dengan tenang pastinya ya. Dan tentunya kalau kamu pengen request lagu juga, boleh banget langsung WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Masih bareng Divya di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Pastiin terus stay tune di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Thoha ayat 1-14 dengan Qori'ah Rufaida SPDI. Dan nanti pada waktunya akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian yang akan membacakan surah Thoha dimulai dari ayat 1-14 yang dibacakan oleh Qori Rufaidah, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke-10, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

وأنا اخترتك فاستمع لي.

0: درجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara melantik pengurus Forum Anak periode 2026-2027 sekaligus membuka pelatihan kepengurusan. Sekda Musirawas Utara menyoroti bahaya perundungan atau bullying dan meminta Forum Anak menjadi pelopor serta pelapor di masyarakat. Informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra, menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda strategis dalam menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Edward mengatakan integrasi data BPS selama ini telah memberikan dampak konkret bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflasi daerah. Informasi terakhir, Teman Pro 2 drama OK Let's Get Divorced menggelar pembacaan naskah perdana bersama sutradara, penulis, dan seluruh pemeran utama. Lee Min Jong dan Kim Ji-seok memimpin kisah pasangan suami istri yang memutuskan bercerai setelah menjalani pernikahan melelahkan. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 19 Agustus pukul 23 waktu Korea Selatan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang, bersama Divia.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan menyimak Indonesia Pro Indie dari Pro FM Jakarta. Dan kalau gitu, Divya pamit dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Malam hari kamu di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu dikawal sama Selvian. Start dari pukul 20 sampai 24 untuk hari kedua di bulan Agustus. Gimana hari minggunya teman Pro 2? Semoga kamu semuanya bahagia ya. Yang lagi di jalan malam hari ini, udah puas banget ngabisin waktunya untuk hari minggu. Udah keisi lagi energinya, semangatnya buat aktivitas Senin besok. Dan nemenin kamu yang pengen chill aja malam hari ini, boleh banget kalau kamu juga pengen atau sambil dengerin lagu favorit kamu ya, dari mancanegara, dari dalam negeri sendiri juga, boleh di-spill melalui WhatsApp Pro 2 0816 1106. Karena judulnya jaga malam, jadi jangan kalau malam-malam ya teman Pro 2. Karena besok hari Senin, kayaknya emang perlu banget ya dengerin lagu yang bisa naikin mood dan semangat kamu sih. Kadang kalau kita udah mengingat besok hari Senin, tiba-tiba yang muncul adalah aduh. Tenang aja sih, apalagi kalau baru pulang nonton film Spider-Man ya. Yakin deh, kamu pasti lagi happy banget hari ini teman Pro 2. So, stay tune bareng sama Selvian, karena jaga malam kita baru aja mulai nih.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam hari kamu di Pro 2, hari Palembang, teman terbaik kamu. Hari Minggu, teman Pro 2. Tadi sempat lihat juga ada beberapa ruas jalan di Palembang itu yang emang macet banget. Tapi sebenarnya itu kayak jadi satu hal yang udah biasa ya. Bukan kita membiasakan macet, tapi udah hafal dong. Ya namanya pusat-pusat perbelanjaan, kalau hari-hari libur, pas weekend, itu pasti bakalan macet sih. Untuk akses keluar masuk area pusat perbelanjaannya, terus juga tempat-tempat wisata. Emang di mana tempat wisatanya? Banyak dong kalau di Palembang. Salah satunya juga yang cukup ramai, tadi sempat lihat di pantauan CCTV itu sore hari di seputaran Kampung Iwa juga ramai ya, tahun Pro 2. Wah, wah, wah. Hari ini sama kemarin itu lumayan loh, rame banget tahun Pro 2, banget bangetnya pakai banget gitu. Dan ini entah karena pengaruh tanggal muda atau emang weekend atau emang karena banyak yang menggunakan momen di awal bulan ini dengan banyak promo di pusat perbelanjaan ya, belum lagi banyak film-film keren yang lagi tayang tahun Pro 2. Dan kamu ngapain aja hari ini? Kayaknya mumpung ini masih tanggal 2 ya. Gimana kalau makan es krim? Makan es krim. Es krim sandwich, mumpung ini lagi hari es krim sandwich nasional. Apa hubungannya? Jadi 2 Agustus itu jadi hari es krim sandwich nasional tahun Pro 2. Jadi ini kalau populernya sih di Amerika Serikat ya. Jadi ini perayaan yang memberikan sesuatu yang ringan lah di berbagai momentum. Kalau kita ingat kan kayak biasanya tuh perayaan-perayaan yang ada di seluruh dunia itu kayak cukup berat ya, berkaitan dengan sejarah kan. Nah kalau yang satu ini cukup ringan banget, jadi kayak pengen ngasih tahu aja sih buat kamu. Nggak ada salahnya kalau kamu pengen self reward atau kamu selama ini juga udah mencoba untuk diet menjaga pola makan kamu, khusus hari ini aja makan es krim sandwich teman Pro 2. Sebuah hidangan penutup yang diapit oleh biskuit, wafer atau kue, apalagi Palembang hari ini juga cukup panas. Jadi kita tutup hari Minggu ini dengan makan es krim sandwich. Kalau bingung nyarinya, sebenarnya kalau yang versi di supermarket atau di minimarket juga udah banyak kok. Ada tuh yang es krim sandwich ya, ada satu es krim sandwich cuman Pro 2. Dia tuh rasa coklat sama strawberry kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah nggak ada sih, cukup populer dulu dari merek yang depannya W itu loh. Nah, kita balik lagi ya, tentang hari es krim sandwich. Kenapa bisa? Karena gini, awalnya ini adalah makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima yang ada di berbagai kota yang seiring waktu es krim sandwich ini baru mulai diproduksi massal, terus juga kayak dibawa

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: FM Palembang.
1: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Semuanya kamu di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Cegil dari Nabila Takia, teman Pro2. Kamu lagi nongkrong ya, entah itu di kafe atau di kedai kopi favorit kamu, teman Pro2. Sebenarnya kamu tipe yang suka datang sendirian atau ramai-ramai? Entah sama teman-teman kamu ya, relasi ataupun juga keluarga mungkin. Mungkin tergantung momen dan situasinya kali ya. Kalau pas lagi jam istirahat mungkin, atau pas lagi balik kerja, balik sekolah, balik kampus, sukanya rame-rame tuh. Atau kalau emang lagi ada tugas yang pengen dikerjain, ya pengen fokus gitu, nyari ambience yang pas, mungkin kamu bakalan datang ke kafe sendiri. Tapi ternyata teman Pro2, aku sempat lihat itu ada perdebatan di media sosial terkait dengan orang. Jadi ada dua kubu ya, dua kubu di sini, antara orang yang merasa bahwa kalau lagi nongkrong di kafe jangan berisik, katanya gitu ya, jangan berisik. Apalagi ini diungkapkan oleh mereka yang sering banget WFC ya, work from cafe, teman Pro2. Nah, tapi ada juga yang kubu yang berikutnya nih. Mereka tipe yang ya emang kalau kamu mau kerja ya jangan di kafe. Kafe kan tempatnya orang nongkrong, orang mungkin cerita, ketawa-ketawa. Nah, selama ya ketawa sewajarnya aja gitu loh. Nah, kamu termasuk tim yang mana sih, teman Pro2? Sebenarnya ada kok kayak gini, kamu bisa tinggal lihat aja sih. Kalau misalnya kamu juga termasuk yang suka banget WFC ya, ngerjain tugas tuh di kafe gitu misalnya. Ada beberapa yang emang tempatnya tuh sepi ya, sunyi. Dia nggak muterin musik di situ. Nah, cocok tuh buat kamu yang mencari ketenangan di sana. Tapi ada juga yang emang tempatnya tuh rame banget gitu, seru abis deh buat nongkrong sama teman-teman kamu, teman Pro2 ya. Mau selama pun apa nongkrong juga itu adalah tempat yang cocok banget. Jadi mungkin masing-masing nyari tempat yang sesuai aja kali ya. Ya gak sih? Yang penting intinya jangan cuma beli kopinya segelas, minumnya cuma segelas, nanti nongkrongnya berjam-jam. Wis, itu juga jadi keluhan ternyata sama ownernya, teman Pro2. Lagi-lagi ini juga muncul nih perdebatan di media sosial. Wah, sekarang orang sukanya debatnya di media sosial ya, teman Pro2.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

bang Tuan Robey, kamu lagu dari Wave to Earth ini emang ngejelasin banget ya. Mau seburuk apapun hariku, gak bakalan buruk kalau ada kamu ya. Bahkan cuma ngeliat kamu senyum aja itu udah ngerasa the best day of my life deh. Kita emang butuh banget ya mood booster teman Pro 2. Kalaupun mungkin saat ini gak ada seseorang yang bisa menjadi penyemangat kamu, paling gak mungkin kamu punya hewan peliharaan. Aku harus tetap bekerja untuk membelikan makanan kucing misalnya ya. Atau mungkin kamu punya satu poin yang mesti kamu lakuin, mesti kamu kejar, harus bisa gitu, sehingga itu jadi motivasi kamu ya. Karena kalau enggak gitu mungkin kamu bakal kehilangan semangat sih sebenarnya teman berdua. Harus ada motivasi. Ya udah enggak apa-apa, enggak ada dukungan dari orang lain, kita ngedukung diri kita sendiri ya. Gimana caranya? Kasih semangat buat diri sendiri dong ya teman berdua. Udah beli makanan atau minuman favorit kamu belum hari ini? Enggak apa-apa kok ya. Mau agak mahal harganya, toh cuma buat hari ini aja kan. Jangan setiap hari teman berdua. Yang penting kamu bisa menutup hari Minggu ini dengan senyuman bahagia sih ya. Gak usah dengan sesuatu yang wah banget, harus kemana gitu. Pek, kamu udah bisa happy deh hari ini. Jadinya besok ketika hari Senin pagi, kamu bakalan siap banget untuk kembali lagi menghadapi kemacetan. Langsung diingetin untuk kembali lagi sama hal-hal yang emang harus kamu perjuangkan ya di hari Senin besok tahun Pro 2. Dan kalau kita ngomongin motivasi, sebenarnya ada juga ya orang yang mendapatkan semangat itu dari musik, khususnya dari musisinya teman berdua. Karena ternyata ketika seseorang itu dia misalnya menyukai kayak penyanyi ya, musisi jadi idolanya gitu, itu tuh ada hubungannya juga loh sama kesehatan mental. Jadi kalau kita ngomongin fans musik itu bukan cuma soal oh hafal lagunya, aku ngefans banget nih, aku hafal nih semua lagunya, atau mungkin bahkan oh iya bakalan konser nih, kamu fansnya kan, ya udah nonton konsernya. Bukan cuma soal berburu tiket konser aja. Karena ada penelitian yang nunjukin kalau musik juga bisa ngebantu menurunkan hormon stres. Ntar bakal dikupas dikit deh teman-teman berdua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang.

Produseri paling penting, teman terbaik kamu. Dan kalau ngomongin jadi fans sama sosok penyanyi ya, band mungkin, grup band, boy band, girl band, itu ternyata juga bisa ngebantu nurunin hormon stres loh. Nah, sementara kalau mungkin ada yang gabung di komunitas fandom, itu juga bisa jadi ruang aman untuk berbagi cerita, bangun koneksi sosial, bahkan sampai mengurangi rasa kesepian teman Pro 2. Makanya gak heran kalau ternyata banyak Gen Z yang ngerasa nemuin apa ya, kayak rasa, oh gini nih rasanya pulang gitu ya, lewat komunitas penggemar yang mereka ikutin gitu teman Pro 2. Ya, karena sekarang nih, kalau ngomongin musik, itu tuh sering banget ya dijadiin perantara untuk mengungkapkan isi hati, perasaan. Karena dengan mudah kita bisa share di media sosial, kayak gitu. Kita pengen mungkin si dia gitu, atau mungkin orang tertentu, atau mungkin orang tahu gitu, ini isi hati aku, ini perasaan aku, terlepas dari ada juga orang yang emang share karena dia pengen orang tuh tahu gitu. Lagu ini bagus loh, gitu ya. Nah, banyak orang yang mungkin ngerasa nemuin rasa nyaman karena misalnya dia tuh suka sama satu grup gitu ya, atau penyanyi, terus penyanyi ini dia tuh punya fanbase yang cukup besar atau loyal, dan gabung deh di situ ya sama fandomnya gitu teman Pro 2. Dan ternyata fandom tuh bukan cuma tempat atau wadah buat mengidolakan musisi ya, tapi juga jadi tempat buat merasa diterima dan terhubung sama orang lain gitu. Nah, benar enggak sih kalau ternyata apa yang namanya fandom itu punya dampak buat kesehatan mental? Nah, menurut Hong Kong Music Therapy Association ya, HKMTA, musik itu bisa mempengaruhi bagian otak yang ngatur emosi dan juga motivasi. Nah, musik juga bisa ngebantu nurunin hormon stres atau kortisol, terus bisa memperlambat detak jantung dan nurunin tekanan darah. Nah, bagi banyak orang, fandom itu bukan cuma sekedar tempat buat mengidolakan artis aja ya. Karena komunitas ini bisa jadi ruang juga buat berbagi cerita, jadi teman dengan pengalaman yang serupa, sampai bisa mengurangi rasa kesepian tanpa takut dihakimi teman Pro 2 ya. Dan seorang perempuan asal Amerika Serikat, Jessica Sikora, dia mengaku kalau dia tuh gabung di komunitas penggemarnya Jonas Brothers, dan ini ngebantu dia bertahan ketika dia berjuang melawan depresi ketika dia remaja teman Pro 2. Nah, pengalaman ini akhirnya bikin dia mendirikan Super Bands. Ini adalah platform yang menghubungkan penggemar musik sebagai ruang dukungan sebaya gitu ya teman Pro 2. Dan survei terhadap 3.000 orang dewasa di Inggris juga nunjukin 70% ternyata merasa seperti di rumah ketika mereka menghadiri konser bareng sesama penggemar, dan 53% mereka tuh ngerasa kayak lebih dipahami gitu sama sesama fansnya dibandingkan orang di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak ada yang bilang gini, ih ngapain sih suka sama itu, ih alay banget, kayak gitu ya. Tapi kalau di dalam fandom mereka sendiri, mereka tuh ngerti banget. Ternyata kamu bisa suka sama lagunya karena lagunya mungkin menemani kamu ketika masa-masa kamu lagi bla bla bla, kayak gitu ya. Dan Gen Z ternyata jadi kelompok usia yang paling berpeluang untuk menjadi super fan loh teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

nemenin kamu malam hari ini Tuan Berdua, hari Minggu malam. Waktu-waktu buat banyak orang yang berasa pengen waktu itu bisa dihentikan gitu ya. Kalau kamu lagi galau, coba deh kamu keluar rumah, kamu lihat ke arah timur, bulannya cakep banget loh Tuan Berdua. Tadi sempet keluar kan, tuh kelihatan banget kalau dari jalan radio nih. Bulannya agak serim sih, kayak abis digigit gitu. Tapi kok kayak kelihatan lebih besar ya bulannya dengan warnanya yang orange ke kuning-kuningan. Kamu udah lihat belum sih? Coba deh dipandangin bulannya malam hari ini. Terus abis itu kamu nyanyi, bulan di mana-mana ada. Ini keluaran gen alpha banget nih. Aduh, kenapa kamu pengen menghentikan waktu Tuan Berdua kalau udah hari Minggu malam? Karena kamu tidak pengen waktu beranjak ke hari Senin. Kenapa kamu tidak suka sama hari Senin? Karena mungkin ada hal-hal yang terasa berat atau kamu udah menikmati banget ya waktu untuk keluar dari yang namanya rutinitas. Nah, ada orang yang kayaknya tuh dia pengen banget keluar dari rutinitas yang mesti bangun pagi. Dulu waktu masih sekolah, kayak mesti bangun pagi ya, jam 6:30 tuh udah on the way pergi ke sekolah. Dan ketika lulus sekolah, gak perlu lagi harus bangun pagi pergi ke sekolah. Ternyata ada yang harus masuk dunia kampus ya. Masih lanjut lagi nih aktivitasnya, mungkin dengan jam yang lebih bukan jam 6:30 tapi jam 7:30 misalnya. Abis itu tamat kuliah, keluar dari rutinitas gitu ya. Ternyata masuk dunia kerja, ketemu lagi ya, masih lagi tuh dengan hal yang sama. Akhirnya kamu pengen ini, pengen berhenti aja deh. Okay. Kalau mungkin ada sesuatu yang menurut kamu bukan cuma masalah passion ya, emang benar-benar bisa dan pengen banget kamu tungguin, silakan. Sama kayak band Perunggu. Jadi band Perunggu ini awalnya mereka bertiga itu adalah budak korporat lah ya Tuan Pro 2. Mereka suka banget ngeband, mereka ngeband, dan kemarin tahun 2025 itu Perunggu juga bisa dibilang sih lagi di puncaknya banget ya. Mereka juga keluarin album Dalam Dinamika tuh tahun 2025. Sebelumnya juga 2022 mereka udah punya banyak banget single yang populer. Setelah bertahun-tahun mereka menjalani hidup sebagai pekerja kantoran ya sambil bermusik, akhirnya 2025 kemarin mereka memutuskan okay, kita resign dan fokus totally sebagai musisi Tuan Pro 2. Padahal tau gak sih, aku tuh sempat baca ada yang posting ini ya, di mana aja gitu pekerjaan sama jabatannya semua personilnya Perunggu Tuan Pro 2, Maul, Adam, Ildo. Nah, dan tahu gak sih, mereka itu punya jabatan loh, punya jabatan, mentereng malah jabatannya. Tapi mereka kemudian memutuskan untuk resign ya. Kenapa harus tiga-tiganya? Ya harus tiga-tiganya dong, gak bisa kalau salah satunya aja ya, harus tiga-tiganya. Karena misalnya kayak harus manggung di mana gitu, yang satunya masih kerja, ya gak bisa dong. Akhirnya ketika mereka kemudian mengutamakan musik sebagai nomor satu keluarga, nomor dua kerjaan kantor katanya, nomor tiga ngeband. Nah, ngeband akhirnya jadi prioritas kedua dong. Yang akhirnya mereka nggak mau ini ya, nggak mau mengganggu pekerjaan kantor. Ya udah, setelah diskusi dan mendapatkan restu dari keluarga masing-masing, akhirnya personil Perunggu mereka pun keluar dari pekerjaan kantoran mereka. Jadi ini sebuah keputusan yang mereka ambil dengan penuh pertimbangan ya, bukan keputusan yang gegabah gitu Tuan Pro 2. Kadang mungkin ketika ada satu momen ketika seseorang itu dia lagi di highlight banget gitu sama publik ya, kemudian memutuskan untuk berhenti gini dan habis itu cahayanya meredup, nah nyesel gitu. Nah, tapi kalau Perunggu, mereka pasti udah mikirin itu juga dong. Tahu gak berapa lama? Mereka mikirnya 6 tahun. Jadi bukan hanya selama tahun 2025 pas single mereka lagi pecah banget ya, album mereka tuh lagi pecah banget. Enggak, jadi bukan hanya pada saat tahun 2025.
selama 6 tahun mereka memikirkan hal itu juga, teman pro 2. Resign enggak atau tinggalin band yuk, kita fokus kerja kantoran aja. Tapi akhirnya mereka sampai pada keputusan yakin banget nih. Nah, kamu juga teman pro 2 ketika ngambil keputusan ya, ketika pengen mencoba sesuatu yang baru atau kamu yakin sama sesuatu, coba deh minta pertimbangan orang-orang yang di sekitar kamu ya. Dan minta pendapat juga orang-orang yang mungkin udah pernah melakukan hal yang sama, seperti apa pertimbangannya dan yakin gak sama diri kamu. Karena setiap keputusan yang kita ambil pasti akan ada konsekuensinya dong, apapun itu teman pro 2. Dan mungkin itu juga bisa kamu lihat dari apa yang diambil keputusan dari band Perunggu ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Malam hari yang kamu di Bro 2, hari paling baik teman terbaik kamu. Besok udah hari Senin teman Bro 2, udah masuk hari ketiga di bulan Agustus. Kalau mungkin awal bulan Agustus ini kita udah disambut sama akhir pekan. Sekarang udah hari ketiga, kita bakal masuk lagi sama weekday, rutinitas kembali. Berhadapan dengan banyak tugas-tugas atau juga tanggung jawab yang mesti kamu tunaikan. Ya, gak apa-apa dong. Yang penting semangatnya ya. Besok kembali lagi teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu start dari jam 5 pagi. Karena sekarang juga saatnya buat Selvin Bamin dulu. Dari ruang dengar kamu pagi hari ini, malam hari ini, gimana sih? Aduh. Udah lihat bulan belum di luar? Coba lihat dulu deh. Yang penting jangan mimpi buruk ya. Mimpinya kayak mimpi demam gitu. Dan kalau kamu susah tidur karena kebanyakan tidur malam hari ini, waduh, ya. Waduh, coba habisin dulu deh energinya. Habisin dulu energinya ya. Terus juga kamu kalau misalnya tiba-tiba berisik banget pikirannya, yang dipikirin adalah sesuatu yang bikin kamu happy aja ya. Kamu ganti, coba kamu ganti modenya. Kamulah yang menguasai isi pikiran kamu, bukan kamu yang dikuasai sama isi pikiran kamu. Jangan sampai pada overthinking, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, mengatur semua prasangka-prasangka yang malah bikin kamu jadi khawatir, cemas. Di momen kamu harusnya istirahat malam hari ini teman Pro 2. Dan akhirnya Selvin pamit dulu ya. Setelah ini bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran untuk hari ini. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2 km 4 Palembang, selalu jadikan kita generasi muda sebagai headline. Selvin pamit, bye-bye.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menghadapi Ujian Dalam Hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku." Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi hambanya sendiri. Walaupun terkadang yang kita rasa itu baik untuk kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, yang kita pikir sesuatu itu buruk untuk kita, malah justru itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi tidak mungkin Allah ingin memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Tapi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena sejatinya Allah menguji dari setiap kita dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallah ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian, coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. RRI English Corner, speak more, fear less.

Sound Pro 2, Sound Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kementerian Kehutanan melaporkan kelahiran seekor bayi orang utan Sumatera di pusat reintroduksi orang utan Janto Asia Besar. Kelahiran ini menjadi simbol harapan bagi berkelanjutan ekosistem hutan dan upaya konservasi satwa langka. Penerapan muatan lokal bahasa Palembang di sekolah dinilai mampu meningkatkan minat siswa mengenal bahasa daerah sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Mata pelajaran ini telah diterapkan di SDN Negeri 23 Palembang untuk siswa kelas 3 hingga kelas 6. Namun pembelajaran masih menghadapi kendala karena menggunakan ragam bahasa yang jarang dipakai sehari-hari. Guru dan siswa memanfaatkan kamus serta internet sebagai referensi. Info terakhir teman Pro 2, kabar mengenai sequel Barbie kembali menjadi sorotan. Warner Bros. Dikabarkan masih bernegosiasi dengan Margot Robbie, Ryan Gosling serta tim kreatif untuk melanjutkan film tersebut. Jika kesepakatan tak tercapai, proyek Barbie 2 kemungkinan akan dikembangkan ulang dengan konsep sutradara hingga pemain baru. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

101.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, bareng sama Rena Zali pagi hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 ya. Jadi banyak banget yang bakal kita share hari ini. Jadi pastiin kamu station oleh 101.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain Sobat Basics, Pro 2 Era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya pagi hari ini benar-benar produktif banget ya orang-orang. Karena di jam segini tuh udah pada di jalan gak sih? Nganterin adiknya sekolah ya. Atau mungkin kayak mama-mama muda yang nganterin anaknya sekolah, teman Pro 2. Karena terlihat di pantauan CCTV kota kita, di beberapa persimpangan Palembang itu udah padat banget. Dan kebanyakan pakai seragam ya yang dibonceng ya. Kalau di motor tuh kelihatan kebanyakan anak-anak pakai seragam putih abu-abu tuh yang lagi pergi ya. Terus juga beberapa mobil juga udah padat banget, teman Pro 2. Kalau di simpang Polda ya, itu padat tapi masih tetap teratur ya. Dan memang kalau dari arah Basuki Rahmat ke Demang itu paling padat ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau belok kiri langsung itu masih bisa. Terus juga dari Demang mau ke kilometer 5 yang belok kiri langsung itu juga masih bisa ya, teman Pro 2. Jadi masih kondusif banget ya. Dan juga kalau misalnya selain dari simpang Polda ya, yang gak kalah sering padat juga, teman Pro 2 ya, itu di simpang 45, bener sekali ya. Nah, malah di simpang 45 ini beneran lebih padat daripada simpang Polda tadi, teman Pro 2. Jadi hati-hati ya buat kamu yang lewat simpang 45. Terus juga jangan lupa, jangan menerobos lampu-lampu rambu-rambu lalu lintas ya, teman Pro 2. Walaupun lagi kayak cepet banget pengen, aduh ini udah telat banget, tapi aduh jangan ya dek ya. Ini tentang keselamatan pengguna jalan yang lain juga loh.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

to always six Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semangat, semangat, semangat, semangat ya, karena masih hari Senin. Aduh, tanggal muda ya, hari Senin. Pasti kamu semangat banget ya pergi ke kantor hari ini, teman Pro 2. Karena gaji masih anget-angetnya ya, masih numpuk-numpuk gitu di rekening. And aku masih nemenin kamu pagi hari ini pastinya dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga, teman Pro 2. Di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Oh, Instagram kita juga boleh banget ya. Jadi pagi hari ini kamu pengen denger lagu hype apa nih yang bisa membangkitkan semangat kamu? Tinggal request aja bareng sama aku di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi.

Wait, hold up, stop. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

guys, you're still listening 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman Pro 2. Kalau tadi aku update gimana lalu lintas kota Palembang, sekarang saatnya update dari dunia hiburan dulu. Ada Spider-Man Brand New Day yang memecahkan rekor box office dunia, teman Pro 2. Jadi film Spider-Man Brand New Day langsung mengukir sejarah di box office global, teman Pro 2. Film terbaru Tom Holland ini meraup 75 juta dolar ya dari penayangan perdana, teman Pro 2, termasuk pemutaran akses awal Rabu kemarin ya. Dan ini mengalahkan rekor 60 jutanya Avengers Endgame yang sebelumnya bertahan selama bertahun-tahun, teman Pro 2. Jadi ya, di hari Jumat kemarin itu capaian itu bikin petualangan terbaru Spider-Man ini buka, jadi kayak pembuka terbaik ya sepanjang masa, teman Pro 2. Sony dan Marvel bahkan memproyeksikan pendapatan akhir pekan mereka di pembukaan domestik antara 260 juta dolar ya sampai 280 juta dolar, teman Pro 2. Dan bahkan kalau misalnya dilihat-lihat lagi, teman Pro 2, dari beberapa analis ini memperkirakan angkanya bisa menembus 300 juta dolar loh di akhir pekan ya. Tapi pihak Sony sendiri bersikap konservatif lah ya, tetap ramah ya, down to earth banget Sony Picture ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu nonton Brand New Day ini, teman Pro 2, menurut kamu gimana nih filmnya? Boleh dong di-share gimana kemarin menurut kamu film Spider-Man Brand New Day, karena untuk aku yang udah nonton juga, aduh, kayak kesian ya sama Spider-Man.